Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammeden Resulullah. Eşhedü en Muhammeden Resulullah. Hayy ala's-salah. Hayy ala's-salah. Hayy ala'l-felah. Hayy ala'l-felah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah.